0: Iya teman Pro 2, saatnya di pukul 9 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan bergabung dengan ibadah siaran langsung dari Gereja GKI Betania Kota Sorong, teman Pro 2. Untuk itu siapkan hati pikiran kalian untuk mengikuti ibadah Minggu pagi ini.
1: Dan dalam nyanyian rohani
2: pendengar dan pemirsa RRI di manapun Anda berada, shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Di hari ini, tepatnya hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026, Radio Republik Indonesia RRI Sorong kembali mengajak Anda untuk mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi yang berlangsung dari GKI Betania kilometer 9,5 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dan saat ini prosesi ibadah dimulai dengan puji-pujian dan penyembahan, dan kami sampaikan ibadah Minggu pagi akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Sosir dan pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita semua sebagai pedoman bagi kita, kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari hidup kita di minggu kerja yang baru. Dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mengajak Anda untuk beribadah kepada Tuhan, dan marilah siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokus kepada ibadah yang saat ini sedang kita ikuti bersama, berlangsung dari Gereja GKI Betania kilometer 9,5 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah.

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Persekutuan jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 14, bait 1 dan baitnya yang kedua.

Persekutuan Jemaat GKI Betania kilometer 9,5 dan pemirsa Radio Republik Indonesia Kota Sorong, kita hendak ada dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepada-Nya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari berdoa. Tuhan, di minggu pagi hari ini, kami selaku persekutuan jemaat GKI Betania kilometer 9,5, dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Kota Sorong yang mendengarkan siaran ini, kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau mengaku setiap salah dan dosa kami. Sekiranya kami ada kedapatan berbuat salah dan dosa, baik suami terhadap istri, istri kepada suami, atau kepada anak-anak kami, kepada sesama kami, Tuhan, ampuni kami, layakkan kami, supaya kami dapat layak di minggu pagi hari ini untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Bersyukurlah kami untuk pengampunan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan dengan nyanyian Mazmur nomor 6, bait pertama dan baitnya yang kedua. Sayangi aku Tuhan.

Dengarlah jemaat, sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita aminkan dengan nyanyian yang sama, baitnya yang ketiga dan keempat.

Persekutuan jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk kita dapat mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, tapi juga dapat mengasihi sesama kita. Persekutuan jemaat dipersilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk solo Pam Betania untuk mempersembahkan pujian yang telah disiapkan. Solo Betania.

Tuhan memberkati persembahan pujian dari Solo Pam Betania kilometer 9,5. Persekutuan Jemaat GKI Betania kilometer 9,5 dan pendengar Radio Republik Indonesia Kota Sorong, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita di hari ini terdapat di dalam Ester pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Ester pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Biarlah Alkitab terbuka di hadapan kita, dan mari kita berdoa minta pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 saman Raja Ahasuerus. Orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat tita untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata orang Agag, seteru orang Yahudi itu.

Kemudian tita raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasueros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas tita raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan kita yang berbahagia setiap kita yang selalu membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus untuk selama-lamanya. Mari kita menyanyi haleluya sebanyak 3 kali.

Persekutuan Jemaat GKI Betania kilometer 9,5 dan pendengar Radio Republik Indonesia yang mendengarkan siaran ini, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan karena kita ada sebagaimana kita ada, itu karena kasih dan anugerah Tuhan yang terlalu begitu ajaib, dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Persekutuan Jemaat dan juga pendengar Radio Republik Indonesia Kota Sorong yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita telah ada di minggu kedua di bulan Juli tahun 2026 dan pembacaan firman Tuhan dari Ester pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 dengan tema tetap setia di tengah tekanan. Tetap setia di tengah tekanan. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan, Ester pasal 3 ayat 1 sampai 15 ini mau berbicara tentang keteguhan Mordekai yang menolak sujud kepada Haman didasarkan pada ketaatan mutlak kepada Tuhan. Mordekai dia adalah orang yang taat, sehingga ketika Haman memerintahkan untuk mereka harus bersujud, Mordekai tidak melakukan bagian ini karena dia tahu yang dia puji dan dia sembah, dia agungkan adalah Allah sendiri. Jadi perintah dari manusia dia tidak akan menjalankan itu. Dia tetap berdiri dan tidak berlutut. Lalu yang kedua, Ester pasal 3 ayat 1 sampai 15 ini juga mau membicarakan tentang membangkitkan amarah Haman yang berujung pada rencana pemusnahan seluruh bangsa Yahudi. Haman merasa dia sebagai seorang raja, lalu perintahnya dikeluarkan namun tidak didengarkan. Supaya harus berlutut, Mordekai tidak berlutut. Dan Haman jadi galau, dia jadi marah, dia jadi emosi. Maka dia perintahkan untuk harus membunuh semua orang Yahudi. Persekutuan Jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan pendengar Radio Republik Indonesia Kota Sorong yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, bagian firman Tuhan ini juga mau membicarakan tentang menjaga integritas iman meski nyawa ditaruhkan. Bagaimana Mordekai dia mempertaruhkan itu semuanya, dan dia melakukan itu karena dia taat kepada Tuhan. Lalu yang keempat, tidak berkompromi dengan dunia ini. Mordekai tidak mau tahu, dia tidak mau kompromi dengan siapapun. Dia tahu bahwa Allah yang dia percaya, Allah yang dia sembah, Allah yang dia agungkan di dalam anaknya Yesus Kristus, itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Jadi dia tidak mau, dia bersikeras perintah manusia, ngapain mau diikuti. Lebih baik mengikuti perintah Tuhan. Persekutuan Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Mordekai memiliki sifat jujur, konsisten antara ucapan dan perbuatan, serta teguh memegang prinsip moral. Itu yang biasa dikenal dengan integritas. Perkataan dengan tindakan itu harus sesuai. Persekutuan Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, lalu yang berikut, bahaya kesombongan dan sakit hati. Haman sombong dan dia merasa sakit hati. Haman memiliki segalanya. Dia memiliki kedudukan, kekayaan dan kuasa. Namun egonya sangat rapuh hanya karena Mordekai tidak bersujud kepadanya. Kedudukannya yang terasa tinggi, terasa tidak ada artinya. Kisah ini mengingatkan kita, kesombongan yang terluka akan membuahkan kebencian. Oleh sebab itu,
Bapak Ibu Persekutuan Jemaat dan juga yang mendengarkan siaran ini, katakan di sebelah kiri kanan Anda, saudara, jangan kau sombong. Halo? Nanti kalau Piala Dunia suara lebih besar. Bilang di sebelah kiri kanan Anda, saudara, jangan kau sombong. Suara belum besar juga ya. Piala Dunia tuh tetangga sampai yang di sebelah dong kaget lagi. Bapak Ibu, yang dilarang itu orang menyanyi baru tepuk tangan. Kalau bicara di sebelah kiri kanan saja itu tidak apa-apa. Jangan kita sombong, karena bagian firman Tuhan juga mengingatkan kita, Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Orang-orang congkak itu yang sombong, tinggi hati, tidak mau merendahkan diri satu dengan yang lain, memamerkan kekayaannya, merasa hebat karena dia punya segalanya, jadi merasa sombong. Tuhan sangat tidak senang dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kuasa Allah yang bekerja di tengah keresahan yang terjadi antara Mordekai dan Haman. Ini rencana jahat Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi tampak sangat sempurna dan tak terbendung lagi. Keputusannya dibawa dalam suatu keputusan macam orang sidang jemaat, supaya diputuskan bahwa orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi harus dimusnahkan. Itu diambil dalam satu keputusan macam kita sidang jemaat begitu. Dan ini perintah raja yang memerintahkan supaya bagian ini dimasukkan dalam satu keputusan untuk memusnahkan bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Allah tidak berkehendak untuk Haman harus memusnahkan orang-orang Yahudi. Walaupun di dalam kitab Ester nama Allah tidak dicatat, kalau kita baca di dalam kitab Ester nama Allah tidak ditulis di dalam kitab ini, tetapi Allah peduli dan Allah menghalaukan semuanya itu, sehingga keputusan dari Haman sebagai seorang raja itu gagal dilaksanakan. Karena Allah, dia peduli dan dia menghalaukan semuanya itu. Persekutuan jemaat dan pendengar yang mendengarkan firman Tuhan melalui RRI Kota Sorong, hari ini firman Tuhan hendak memberikan makna kepada kita. Yang pertama, berpeganglah teguh pada prinsip firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk berpeganglah teguh pada prinsip firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Persekutuan jemaat dan yang mendengarkan siaran ini, ini dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan kita lupa untuk membicarakan firman ini untuk anak-anak kita, keluarga kita. Kita mau menyampaikan itu terus untuk keluarga dan dimanapun kita berada. Kita mau bersaksi, bersekutu dan melayani Tuhan, bersaksi tentang nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa dan mujizat, bahwa dia adalah anak Allah yang diutus untuk datang dan menyelamatkan kita semua. Amin Bapak Ibu. Oh, suara masih kecil. Nanti Piala Dunia tuh bataria. Di antara jemaat ini ada kah yang seperti demikian? Tidak ada. Mau bicara dalam gereja saja suara kecil.
nanti Bataria tim yang didukung itu kalah, hati galau menangis salahkan Tuhan lagi. Adakah? Majelis yang mengaku, berarti ini majelis yang ada di bagian ini. Ya, hari ini kita diingatkan untuk melakukan bagian firman Tuhan, berpeganglah teguh pada prinsip firman Tuhan. Karena Mordekai, dia adalah orang yang berbicara dengan kata-katanya, tetapi dia lakukan. Dan dia jujur, dia tidak sombong. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia taat. Persekutuan jemaat dan yang mendengarkan siaran ini. Yang kedua, firman Tuhan hendak mengajarkan kita, hendak memberikan makna kepada kita. Tetaplah setia di tengah tekanan dan situasi yang kelam atau sulit. Tetaplah setia di tengah tekanan dan situasi yang kelam atau sulit. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah lebih dulu mengasihi kita sehingga Dia mati, anaknya Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan hari ini kita diingatkan, kalau kita mengasihi Tuhan, datanglah beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Karena semua yang kita miliki sampai dengan hari ini, itu semua berasal daripada Tuhan. Amin. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita mau cari Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan, supaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Walaupun hari ini di Indonesia terjadi efisiensi anggaran, tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah mengurangi berkatnya. Tuhan memberikan berkatnya utuh untuk kita lewat pekerjaan, pelayanan, usaha yang kita lakukan. Amin. Ini jemaat suara tidak besar, saya juga ragu di atas mimbar ini. Hari ini kita diingatkan untuk tetap setia di tengah tekanan dan situasi yang sulit. Kita tetap setia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Kalau kita punya tim kalah, tim sepak bola kalah, kita punya suara bisa besar, kenapa kita tidak bisa panggil Tuhan dengan suara juga yang besar? Hari ini bangku kosong, Betania kilometer 9,5, jumlah jiwa yang begitu banyak karena Piala Dunia, akhirnya orang lupa Tuhan. Hari Minggu lagi, apalagi kemarin Jerman dengan Belanda kalah, itu terhadap orang di gereja. Hanya 10 orang saja yang datang ke gereja. Hari ini juga ada yang main Argentina kah? Hari ini juga gereja kosong. Nanti Piala Dunia selesai dulu baru semua lari ke gereja Bataria Tuhan Purnama. Persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti mengalami pergumulan, kita mengalami rasa sulit, rasa suka, rasa yang kelam, dan kita tidak bisa pungkiri bagian itu. Kita ada di bagian itu. Tapi di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku.
kalau hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara ada yang bergumul dengan makan minum, ada yang bergumul dengan anak-anak sekolah, ada yang bergumul untuk mencari pekerjaan, atau ada yang bergumul karena rumah tangga tidak baik-baik saja, ada banyak hal yang kita gumuli. Tetapi ingat dan percaya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagian firman Tuhan ini juga dia punya lagu juga ada. Segala perkara. Mari kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati, bahwa setiap perkara, setiap masalah, ketika kita ada dalam keadaan yang sulit, keadaan yang kelam, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan sebagai sahabat kita.

jalan, mari berdoa. Benar Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, karena Engkau hadir sebagai sahabat, sebagai penolong di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan di saat pagi hari ini. Singkapkan dan meteraikan firman ini di dalam hati kami, dan biarlah kami mau menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami, dalam pekerjaan pelayanan, dalam usaha-usaha kami. Tuhan, di hari ini hamba-Mu berdoa, jikalau di antara jemaat ada yang bergumul dengan masalah yang begitu berat, ada yang bergumul dengan makan minum, ada yang bergumul dengan pekerjaan, ada yang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang bergumul karena merasa ditekan, Tuhan, lepaskan semuanya itu, dan biarlah kuasa dan mujizat Tuhan terjadi atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin.

Persekutuan jemaat dan pendengar yang mendengarkan siaran ini, kita hendak memberikan persembahan syukur. Kalau hari ini Piala Dunia boleh kita beli baju kos harga 300 ribu, hari ini kita ditantang juga untuk memberikan persembahan lebih dari 300 ribu. Bendera bisa kita beli sampai harga 500 ribu, namun persembahan yang kita berikan hanya 5.000 dan 10.000. Mari kita ditantang untuk memberikan persembahan syukur kita, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Kidung jemaat.

Mari kita berdoa. Tuhan yang telah memberkati tanah Papua dengan semua kekayaan alam di atas tanah ini, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, sampai dengan hari ini kami tidak mengalami kekurangan, karena kami punya Tuhan sumber segala berkat. Terpujilah Tuhan hari ini kekal selama-lamanya. Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan memberkati setiap pemberian yang diberikan oleh Persekutuan Jemaat GKI Betania kilometer 9,5. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, pelayanan, bahkan usaha-usaha apapun yang mereka lakukan. Tuhan buat semuanya berhasil, supaya nama Tuhan akan diagungkan, dimuliakan, dan ditinggikan. Bersama-sama dengan persembahan syukur kami di pagi hari ini, pengucapan syukur yang pertama atas ulang tahun dari anak Santoso Mandosir, Merowa yang ke-8 tahun di Rayon 1.

Patandungan atas berkat Tuhan dan ulang tahun dari saudara Radit, patandungan yang ke-21 tahun, pada tanggal 4 Juli 2026. Pengucapan syukur ulang tahun anak Alvaro Tuasunang yang ke-11 tahun tanggal 10 Juli 2026. Pengucapan syukur ulang tahun anak Kergama Pisarahu ke-20 tahun tanggal 12 Juli 2026. Tuhan, Engkau memberkati setiap pengucapan syukur anak-anak yang telah Tuhan menambahkan satu usia. Tuhan akan menyiapkan masa depan yang terbaik untuk anak-anak ini di kemudian hari. Mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bersama-sama dengan perpuluhan dari seorang yang tidak menyebutkan namanya di rayon 3, tetapi juga bersama-sama anak Maesa Wonok Ari, hasil pertama atas pekerjaannya, tetapi juga perpuluhan dari seorang pemudi di rayon 3 yang tidak menyebutkan namanya. Tuhan, Engkau memberkati mereka yang telah memberikan bagian dari milik Tuhan, tetapi juga kami yang lain juga diingatkan untuk kami juga dapat memberikan bagian yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat Tuhan. Kiranya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Sion mengalir tercurah di atas meja makan dari persekutuan jemaat GKI Betania, kilometer 9,5, bahkan pemirsa yang mendengarkan siaran ini, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

0: Persekutuan jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
1: Radio Republik.
0: Segala zaman, di segala tempat, di segala abad, mari kita mengaku iman percaya kita sesuai pengakuan iman Niscea Konstantinopel. Sama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan untuk dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging dan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan mati, yang kerajaannya tak berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Kita aminkan dari nyanyian rohani 79, baitnya yang pertama.

Mari kita hampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi, Allah yang kami puji, kami sembah, dan kami agungkan dan kami muliakan di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, di pagi hari ini hambamu berdoa untuk persekutuan jemaat GKI Betania kilometer 9,5 dari keluarga pertama sampai dengan keluarga terakhir, dari rayon pertama sampai dengan rayon terakhir, dari KSP pertama sampai dengan KSP terakhir. Tuhan, memberkati mereka, jaga dan lindungi supaya mereka senantiasa terjaga aman dalam lindungan tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, menyerahkan pekerjaan-pekerjaan yang mereka tekuni, kalau ada yang sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pengusaha, sebagai kontraktor, atau sebagai tukang ojek, apapun yang mereka lakukan, Tuhan, Engkau memberkati semuanya itu. Tetapi juga usaha-usaha mereka, Tuhan memberkati, dan biarlah semua usaha mereka Tuhan buat semuanya berhasil, supaya nama Tuhan akan diagungkan, dimuliakan, dan ditinggikan. Hamba-Mu berdoa, menyerahkan badan pelayan unsur tingkat jemaat sampai ke rayon, PKB, PW, PAM, dan PAR, biarlah mereka bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan di dalam jemaat GKI Betania kilometer 9,5, supaya nama Tuhan sajalah yang akan dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak muda yang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan, Engkau memberkati mereka, buka jalan, berikan kemudahan-kemudahan supaya ada jalan-jalan keluar yang bisa mereka tempuh, mereka cari, dan Tuhan akan membuat semuanya itu indah tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu PAR di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati generasi ini supaya mereka dapat bertumbuh dengan takut akan Tuhan, dan di kemudian hari mereka akan disiapkan masa depan yang terbaik. Mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa untuk anggota diakonia lansia. Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan, jangan biarkan mereka sendiri, tetapi Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka supaya mereka senantiasa terjaga aman dalam kehidupan mereka, dan nama Tuhan akan diagungkan, dimuliakan, dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Hamba-Mu juga berdoa bersama-sama dengan jemaat GKI Betania kilometer 9,5. Tuhan memberkati mereka yang sementara ini bergumul untuk sakit penyakit mereka. Kami percaya bahwa nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa, nama yang penuh dengan mujizat, jadilah atas kehendak Tuhan. Jikalau firman-Mu berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Hari ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan mujizat Tuhan terjadi atas Bapa Makaili Pesi, Ibu De Sianipar Batubara, tetapi juga yang dalam pemulihan, Bapa Pendeta JB Griapon, Bapa Adimara, Bapa Wensri Tuo, Ibu R Sawiyai, anak Angel Elias, Bapa A Yanyan, Bapa E Laupati, Bapa Set Tiljuir. Tuhan, tangan-Mu yang terpaku di atas kayu salib, datang dan membebaskan mereka. Angkat setiap sakit penyakit yang mereka alami, dan kuasa mujizat Tuhan terjadi atas mereka. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk panitia pembangunan gedung gereja baru dan fasilitas pendukungnya dalam
upaya penggalangan dana untuk pekerjaan pembangunan dalam jemaat. Tuhan, perintahkan berkat-Mu ada bersama-sama dengan panitia yang mencari dana, supaya bagian ini mereka dapat selesaikan dan nama Tuhan akan diagungkan dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk panitia wisata rohani PW, panitia HBG tahun 2026. Tuhan memberkati mereka, panitia yang terus bekerja untuk penggalangan dana dan apapun yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk panitia Koinonia dan Natal Kristus PAM. Tuhan memberkati semuanya ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang terlalu begitu sangat kaya, maka Tuhan akan melipat gandakan berkat itu di dalam panitia yang sudah dibentuk dan bekerja. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa untuk proses pemilihan bakal calon majelis jemaat GKI Betania kilometer 9,5 periode 2027-2032. Tuhan memberkati supaya bakal calon majelis ini dapat dilaksanakan dengan baik dan mereka akan disiapkan untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk para perangkat pelayan PKB, PW, PAM dan PAR, TU, KOSTOR, BBPG, Yayasan Vita Nova dalam kegiatan pelayanan setiap hari. Tuhan memberkati supaya mereka tetap setia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa untuk tangguh persembahan yang terakhir. Tuhan, Engkau memberkati setiap pemberian yang akan diberikan lewat tangguh terakhir. Biarlah itu dapat dipergunakan sebagaimana mestinya di dalam jemaat GKI Betania, Klasis GKI Sorong, sampai dengan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Hamba-Mu berdoa untuk pemirsa yang mendengarkan siaran ini. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dalam kehidupan pekerjaan pelayanan, usaha-usaha apapun yang mereka lakukan. Tuhan, Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk pimpinan RRI Kota Sorong. Tuhan memberkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab, tetapi juga semua anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam RRI Kota Sorong. Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan rumah tangga mereka hari lepas hari. Kami berdoa untuk Sinode GKI di Tanah Papua sampai dengan klasis-klasis, bahkan seluruh jemaat-jemaat yang ada di seluruh Tanah Papua. Tuhan, Engkau memberkati kami, semua denominasi gereja yang ada di atas Tanah Papua. Tuhan, Engkau memberkati supaya kami terus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, dan nama Tuhan sajalah yang akan diagungkan, dimuliakan dan ditinggikan. Berdoa untuk kami semua yang bertugas dalam pelayanan di hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami sebagai seorang pemuda. Tuhan, Engkau memberkati menyiapkan masa depan yang terbaik untuk solo dari PAM, tapi juga yang mengiringi bermain keyboard, kostor dan juga pro kantor, bahkan semua kami yang terlibat. Tuhan memberkati kami, dan biarlah pelayanan kami di hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa dan ungkapan syukur kami, ini doa syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati bangsa Israel, memberkati kami bangsa Papua dan semua orang percaya yang ada di tanah ini, tapi juga Tuhan yang telah memberkati persekutuan jemaat GKI Betania kilometer 9,5. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persekutuan jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat pagi menjelang siang hari ini dengan nyanyian kidung jemaat 369 bait 1 dalam keadaan duduk, baitnya yang kedua dalam keadaan berdiri. Kalau masih dijalankan persembahan yang terakhir, nanti kita ulangi lagi ke bait 1.

Persekutuan Jemaat GKI Betania kilometer 9,5 dan pendengar RRI Kota Sorong, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai, melindungi dan memberkati kami sekalian mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya.

Puji nama Tuhan, pendengar dan pemirsa RRI, di mana saja Anda berada, kita baru saja mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi yang berlangsung dari gereja GKI Betania, kilometer 9,5 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pendengar dan pemirsa RRI yang Tuhan Yesus memberkati, dari penyampaian firman Tuhan kepada kita semua dalam refleksi firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Soser kepada kita dalam Ester 3 ayat 1-15 dengan tema tetap teguh di tengah tekanan, memberikan gambaran kepada kita semua tentang Mordekai yang menolak sujud kepada Haman karena ia lebih menghormati Tuhan daripada manusia. Sehingga dari firman Tuhan yang ada mengajar kepada kita semua untuk mengikuti teladan Mordekai, untuk tetap berpegang teguh pada prinsip firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, tetap setia di tengah situasi yang kelam dan sulit. Kita tetap mencari Tuhan dan Tuhan pasti menolong kita, memberikan berkat bagi kita semua. Dan kemudian segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita semua. Semoga penyampaian firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari selanjutnya. Dan tetap Tuhan memberkati di dalam segala aktivitas kita, keluarga, dan dimanapun kita berada. Akhirnya tim atau kerabat kerja yang bertugas, reporter Linda Imbiri, tim teknik Wemi Laulata, Yesi Utabarat, dan Leonardo Simiapen, dan Ita Rikumahu, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia.

Kedua, demikian sudah rangkaian silang ibadah yang disiarkan langsung dari GKI Betania kilometer 9,5 telah usai. Dan terima kasih atas kebersamaan kalian teman Pro 2 dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah dibagikan kita dengarkan menjadi penguatan, penghiburan dan berkat dalam menjalani setiap aktivitas sepanjang hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 10 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Pro 2 Hit List hanya menemani kalian di santai siang ini teman Pro 2. Teman Pro 2, siapa sih yang tidak tahu Nona ya? Girl group Indonesia yang kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah lagu terbaru mereka Rollerblade yang viral di berbagai platform digital, apalagi di TikTok ya teman Pro 2. Single yang sudah dirilis di tanggal 17 April 2026 ini masih berhasil menarik perhatian berkat perpaduan musik reggaeton dan juga sentuhan budaya Indonesia ya, seperti alunan gamelan dan lirik berbahasa Indonesia yang tentu saja mudah kita ingat nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, sejak dirilis Rollerblade ini mendapat sambutan hangat dari para penggemar tentunya. Potongan lagunya banyak digunakan sebagai latar video pendek dan juga tantangan-tantangan kreatif di media sosial, apalagi di TikTok ya teman Pro 2. Dari popularitasnya juga semakin meningkat setelah Nona menghadirkan versi remix bersama kreator Jebung ya, menyusul viralnya open verse versi challenge yang mengajak warganet berpartisipasi dengan versi mereka sendiri. Tentunya teman Pro 2 yang buat lagu ini berada dalam keberanian berbeda ya, adalah keberanian dari Nona yang memadukan nuansa musik modern dengan identitas lokal. Dan kehadiran instrumen gamelan di awal lagu juga dipadukan dengan lirik yang menyisipkan frasa berbahasa Indonesia yang jadi ciri khas yang memperkuat identitas grup Nona ini, sekaligus mendapat apresiasi dari para pendengar teman Pro 2.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya teman Pro 2, tidak terasa Grace sudah menemani kalian dari pukul 5 pagi sampai kurang 2 menit nih, jam 11 siang waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih atas kebersamaan kalian dari pagi hingga siang hari ini teman Pro 2. Buat kalian yang lagi beraktivitas di hari Minggu ini, selamat beraktivitas, selamat berlibur di hari Minggu ini teman Pro 2. Dan tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Karama yang menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan dibagikan sepanjang siang sampai nanti sore. Jadi tetap stay tune teman Pro 2 di 96.7 teman terbaik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Dan buat teman Pro 2 semua, dimana Rama punya informasi tentang dunia sepak bola ya. Nilai kita lagi nonton pertandingan antara Argentina melawan Swiss dan untuk skor sementara 1-0. Selamat juga untuk para fans dari Inggris ya yang menang 2-1 ya atas Norwegia yang akhirnya membuat Inggris lolos ke babak semifinal. Jadi tinggal tunggu saja nih lawannya antara Swiss atau Argentina. Nah, teman Pro 2, kira-kira bakalan negara mana yang bakalan menjadi jawara Piala Dunia kali ini, teman Pro 2? Masing-masing dengan jagoannya masing-masing ya. Nah, sebelum kita ngomongin jauh tentang Piala Dunia, Rama pengen kasih informasi dari perkiraan cuaca, di mana BMKG lewat websitenya di www.bmkg.go.id itu memprediksi bahwa ternyata di jam selama hari ini di jam 12 sampai jam 11 malam nanti itu cuacanya hanya akan berawan dan juga cerah, jadi tidak hujan. Hari Minggu ini kayaknya bakalan bagus cuacanya, teman Pro 2, semoga saja sih. Supaya siapa tahu mungkin untuk kamu yang sudah janjian sama seseorang atau bahkan teman-teman kamu untuk lari sore di pantai reklamasi bisa dilakukan, teman Pro 2 ya. Terus juga mungkin yang sekarang lagi prepare untuk pergi ke pantai ya, mungkin pengen rekreasi, wow enak juga nih teman Pro 2 ya, cuacanya bagus kok. Dan dari BMKG memprediksi bahwa sampai nanti di jam 11 malam nggak hujan.

0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
1: Teman terbaik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar duka datang dari dunia sepak bola ya. Jadi gelandang muda Afrika Selatan yang tampil di Piala Dunia 2026, yaitu Jayden Adams, dikabarkan meninggal dunia pada usia 25 tahun di hari Sabtu kemarin. Jadi kepergian pemain yang memperkuat Mamelodi Sundowns dan Timnas Afrika Selatan ini menjadi kabar yang mengejutkan banyak pihak. Jayden dikenal sebagai gelandang serang berbakat yang tampil bersama Timnas Afrika Selatan. Dalam Piala Dunia 2026, ia sempat mendapatkan kesempatan bermain dalam 3 pertandingan. Ia menjadi starter saat menghadapi Meksiko dan Republik Ceko di fase grup ya. Sementara itu melawan Korea Selatan, ia masuk sebagai pemain pengganti dan bermain selama 10 menit terakhir. Sedangkan pada babak 32 besar teman Pro 2, di mana ia sempat dimasukkan sebagai line up tapi tidak dimainkan ketika melawan Kanada. Dan Jayden Adams merupakan lulusan Akademi Muda Stellenbosch FC. Penampilannya yang konsisten membuatnya bergabung dengan Mamelodi Sundowns pada Januari 2025. Bersama klub ini, ia terus menunjukkan perkembangan sebagai salah satu gelandang muda yang menjanjikan di Afrika Selatan. Di level internasional, Adams menjalani debut bersama Timnas Afrika Selatan pada 2022 dalam pertandingan melawan Mozambik. Selama membela negaranya, ia tampil dalam 15 pertandingan dan mencetak 2 gol. Kedua gol tersebut lahir saat babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya pemain berusia 25 tahun ini. Bahkan polisi mengungkapkan bahwa jasad seorang pria berusia 25 tahun ditemukan pada pagi hari di sebuah kawasan South Selhof yang berada di pusat Cape Town ya. Jadi sepertinya di rumahnya nih teman Pro 2. Dan memang hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai penyebab meninggal Jayden Adams, dan juga pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi lengkap kejadian tersebut.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Game over.
3: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
4: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel, nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
5: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Ya, 10 pemain Swiss teman Pro 2 ya, walaupun sempat menahan Argentina untuk sampai di babak extra time, tapi ya ke 10 pemain Swiss juga ternyata tidak bisa membendung ini kebuasan dari tim Argentina teman Pro 2 ya. 3-1 skor akhir pertandingan antara Argentina melawan Swiss. Satu yang paling benar-benar menakjubkan adalah golnya Alvarez teman Pro 2 ya. Ya, gol Alvarez di menit ke 112 merubah ini sih kurang lebih alur pertandingan yang betul-betul menjadi milik Argentina teman Pro 2 ya. Jadi lewat tendangan dari luar kotak penalti, pemain bernomor punggung 9 dari timnas Argentina ini memberikan sebuah tembakan yang luar biasa. Itu Rama rasa siapapun kipernya juga gak akan bisa nangkap bola dari Alvarez ini sih teman Pro 2 ya. Benar-benar gol yang cantik dari Julian Alvarez yang membuka keunggulan Argentina menjadi 2-1. Gol terakhir dicetak oleh Martinez teman Pro 2. Kayaknya Martinez memang jadi ini sih, jadi momok menakutkan di babak-babak akhir ya. Kemarin karena asisnya membuat Argentina juga unggul atas Mesir. Dan sekarang karena sontekannya juga membuat Argentina menjauh dari Swiss dengan skor 3-1. Kayaknya bakalan rame ke Kota Sorong dan sekitarnya, karena sedikit lagi paling fans Argentina bakalan konvoi teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian yang mau pergi cari apa, mending berangkat sekarang sudah, takutnya malah terjebak macet karena konvoi.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

atau siapapun, itu keputusan

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
3: 1, 2, 3. I can touch it through the
2: phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
4: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
5: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?
6: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
7: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
8: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
9: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
10: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Sampai siang di Prodo FM.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di

Demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
0: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Proudhon.
4: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
5: Terima kasih ya sudah belanja.
4: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Netherlands Pro 2 McGregor comeback after cedera dan lumayan lama ya. Dia itu vakumnya 5 tahun teman Pro 2 ya. Terus dia comeback memutuskan untuk kembali ya ke UFC dan iya comebacknya dia ini melawan Max Holloway. Tapi teman Pro 2, comebacknya McGregor ini hanya berumur 1 menit atau cuma 1 menit teman Pro 2. Jadi banyak orang kecewa karena McGregor dinyatakan kalah TKO ketika laga baru berjalan 1 menit. Ya, hal ini lagi-lagi tidak lepas dari cedera kaki kanan yang dialami olehnya. Karena McGregor after dia melayangkan tendangan lompatan teman Pro 2, ia tidak bisa berdiri dengan benar dalam kondisi siap bertanding. Alhasil wasit melambaikan tangan dan menandakan laga telah usai. Cedera lutut McGregor diyakini akibat aksinya saat mengeluarkan serangan pertama. McGregor saat itu langsung coba menggebrak dengan melakukan tendangan terbang ya. Namun kaki miliknya terlihat tidak mendarat dengan baik dan hal itulah yang kemudian diyakini jadi penyebab cedera McGregor. Setelah melontarkan tendangan itu, McGregor ada dalam posisi di matras. Holloway sempat menekan McGregor dan melepaskan sejumlah pukulan. Tapi ia sempat bangkit. Dalam momen itulah ia merasakan lututnya cedera. Pertandingan pun dihentikan dengan kemenangan TKO untuk Holloway. 5 tahun nunggu after comeback ternyata cuma 1 menit teman Pro 2 ya. Pensiun aja pensiun.

fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman ter-

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Teman terbaik kamu.
10: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Rama lagi pengen ngomongin soal bola nih teman Pro 2. Mohon maaf ya kalau dari tadi informasinya bola terus, enggak kok. Tadi ada juga informasi tentang cuaca, informasi tentang apa sih tadi ngomongin apa sih teman Pro 2? Pokoknya ada juga lah selain bola ya. Tapi sore ini Rama juga pengen satu aja deh, ini nih, ini. Janji cuma satu kok. Soal Messi nih teman Pro 2 ya. Ini benar-benar sesuatu yang kayaknya gak bakalan ada lagi deh teman Pro 2 ya. Messi selanjutnya, tapi belum tahu juga sih. Hanya saja entah kenapa Lionel Messi ini benar-benar kayaknya dilahirkan buat main bola deh dia ya. Gak buat yang lain, cuma main bola saja teman Pro 2. Karena ketika sudah ada di lapangan hijau terus pegang bola tuh kayak benar-benar sosok yang apa ya, bisa bikin orang jadi takut, senang, ada yang juga sedih ya kan teman Pro 2. Nah, jadi ada informasi tentang Lionel Messi mengenai torehan gol beruntun miliknya di Piala Dunia 2026 yang dimana terhenti dalam laga Argentina kontra Swiss di perempat final Piala Dunia 2026. Ya, Argentina menang 3-1 atas Swiss dalam pertandingan yang digelar di Stadion Kansas City, Missouri, Amerika Serikat. Tapi Messi gagal mencetak gol di pertandingan ini. 3 gol Argentina

itu disarankan oleh masing-masing. Ada Mac Allister, menit ke-9, ada Julian Alvarez, menit ke-112, dan Lautaro Martinez di penghujung laga. Walaupun demikian, Messi menorehkan assist ketika bola hasil sepak pojoknya disundul oleh Mac Allister hingga menggetarkan jala gawang Swiss. Ini pertama kalinya dalam sebuah pertandingan di Piala Dunia Messi gagal mencetak gol. Sebelumnya Messi di 5 laga beruntun ya mampu mencetak gol dalam setiap pertandingannya, dan di laga fase grup pertama Piala Dunia 2026 melawan Aljazair bahkan Messi mencetak hat-trick teman Pro 2. Rekor gol beruntun ini tidak bisa dilanjutkan oleh Messi ketika tim arahan Lionel Scaloni menyingkirkan Swiss. Namun torehan gol Messi berpotensi bertambah saat nanti Argentina kabarnya berlawan Inggris di semifinal. Sejauh ini Messi sendiri telah mencetak 8 gol, 2 assist dan bersaing untuk gelar top skor bersama Kylian Mbappe yang menorehkan 8 gol, 3 assist dan juga ada 2 punggawa Inggris lainnya seperti Jude Bellingham serta Harry Kane yang masing-masing 6 gol. Sebenarnya Haaland juga masuk sih teman-teman 3 besar ya karena dia golnya 7. Cuma ya timnya atau negara Norwegia pupus atau sudah berhenti karena kalah dari Inggris sehingga untuk menambah pundi-pundi gol sepertinya Haaland tidak mungkin. Jadi yang masih memungkinkan untuk merebutkan top skor adalah Messi Argentina, Kylian Mbappe dari Prancis dan juga Harry Kane serta Jude Bellingham dari Inggris. Legend lewat

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang sudah jam 15 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk yang sudah request lagu. Ini ada WhatsApp, di WhatsAppnya Pro 2. Dan ya, katanya request lagunya Jatuh Suka atau Teh Hijau kali ya. Karena dua lagu ini lagunya Tulus yang paling baru nih, Jatuh Suka atau Teh Hijau. Bakalan Rama puterin langsung aja kalau gitu, karena nanti di jam 4 kita akan gabung bareng Pro 2 Jakarta. Oke, so langsung aja, ini dia judul lagunya, yaitu Jatuh Suka, yang di mana dinyanyikan oleh Tulus ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, after ini kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Top 20.

0: ketemu pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Produ FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Produ, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya.

0: Raisa, tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, Teman Perdua naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 10.

0: kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart ke top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Dia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiar susah bacain judul lagunya dong. Tapi yaudahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Number 1.

hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, Chillon 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request

0: sekaligus MD-nya juga, dan MD Produ FM seluruh Indonesia, terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Produ, habis ini ada International Top 20, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: newborn, know why?
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Temu berdua dimanapun kamu berada, Eka hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Minggu ya, malam Senin tepatnya. Temu berdua di tanggal 12 Juli tahun 2026 ya. Senang sekali Eka bisa menemani kembali. Tadi malam Eka juga udah nemani. Pokoknya Eka tuh dinasnya berturut-turut temu berdua ya, dari hari Kamis tuh dinasnya malam terus sampai dengan sekarang ya. Ada senangnya, ada enggaknya juga sih temu berdua ya. Tapi secara keseluruhan senang sih bisa dinas malam menemani temu berdua semuanya sampai temu berdua tidur ya di jam 12 malam nanti ya. Oke, temu berdua di pukul 18 ini akan Eka sajikan lagu-lagu religi untuk menemani temu berdua semuanya sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga Kabupaten Solo pada pukul 18 lewat 26 menit.
0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
0: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: Teman terbaik.

الله أكبر الله أكبر.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan

Baik teman Prodo, dimanapun kamu berada, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman Prodo yang akan beribadah. Semoga setiap langkah menuju tempat ibadah dan setiap doa yang dipanjatkan membawa ketenangan, keberkahan, serta kebahagiaan bagi kita semua. Untuk sejenak, mari tinggalkan aktivitas dan juga kesibukan hari ini. Gunakan waktu yang indah ini untuk mendekatkan diri

kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi hati dengan rasa syukur dan memohon kebaikan untuk diri sendiri, keluarga serta sesama. Kami masih akan menemani temu produa semuanya usai waktu maghrib dengan berbagai macam informasi dan juga musik pilihan. Tetap bersama kami di RRI Pro 2, Sorong Teman Terbaik Kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Apa kabar semuanya teman produa? Kembali menyapa menemani kamu di sore ceria ceria ya. Semoga teman produa semuanya hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan tetap bersemangat menjalani hari. Ya, malam Senin rasanya tuh beda ya sama malam Minggu. Kalau kemarin kan happy ya teman produa, malam Minggu besoknya libur. Tapi besok kita sudah kembali lagi ke rutinitas. Ya pokoknya setelah 2 hari menikmati akhir pekan, kini kita harus kembali lagi bersiap menghadapi rutinitas baru. Ya mungkin ada yang belum merapihkan apa ya pakaiannya, ya kan masih ada PR ya, karena kan kalau nggak salah besok itu hari pertama masuk sekolah ya bagi anak-anak sekolah yang holiday kemarin ya. Udah saatnya besok ganti tahun pelajaran baru ya. Semoga buat adik-adik bisa semangat lagi sekolahnya ya. Yang baru masuk ke jenjang berikutnya semoga lebih cepat beradaptasi dan punya banyak teman ya. Oke, teman berdua, kalau ngomongin soal hari Senin, banyak orang tuh nganggap bahwa hari Senin itu sebagai akhir ya dari waktu bersantai. Padahal sebenarnya malam ini tuh adalah kesempatan yang baik ya untuk mengatur langkah. Jadi nggak perlu ngerasa terbebani banget gitu ya sama hari esok. Cukup siapkan aja sesuatu yang urgent ya, rapikan meja kerja misalnya, kembali menyusun jadwal, pilih pakaian yang akan dikenakan besok dan buat daftar prioritas dan dana yang akan kamu lakukan besok itu apa aja. Karena persiapan kecil kayak gini itu membuat hari Senin itu terasa lebih ringan dan juga terarah ya. Kalau hari ini belum berjalan sesuai dengan harapan, jangan terlalu keras sama diri sendiri karena gak semua target itu harus selesai dalam satu akhir pekan ya. Ada kalanya tubuh juga butuh istirahat, pikiran memerlukan waktu untuk kembali fokus, dan yang terpenting adalah tetap bergerak maju ya. Meski hanya ada satu langkah kecil, tapi setiap awal pekan itu selalu membawa kesempatan baru dan mencoba lagi. Bagi teman produa yang saat ini masih berada di perjalanan, kami doakan semoga tiba di rumah dengan selamat. Pokoknya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, kurangi kecepatan karena ini udah malam ya. Jangan memaksakan diri berkendara kalau ngantuk. Keselamatan itu selalu jadi prioritas utama karena masih banyak orang yang menunggu kepulangan teman produa di rumah ya. Jadi teman produa yang malam hari ini lagi mempersiapkan untuk esok hari, izinkan Eka menemani teman produa semuanya sampai jam 12 malam nanti ya. Tentunya Eka akan menyajikan sejumlah lagu untuk teman produa semuanya. Nanti di jam 19 waktu Indonesia Timur akan Eka sajikan lagu-lagu khas Indonesia Timur teman produa.
1: Mbak, kopinya ya biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Prodway FM, teman terbaik kamu.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Banyak tamu berdua tidak terasa ya, masa liburan tuh udah usai. Anak-anak sekolah yang kemarin libur 2 minggu ya, tamu berdua besok pagi suasana sekolah akan kembali ramai dengan tawa, dengan cerita dan juga semangat baru. Nah untuk adik-adik yang akan kembali ke sekolah, selamat memulai tahun ajaran baru dan juga pengalaman baru ya, terutama bagi kamu yang ganti status ya, yang mungkin awalnya siswa SMP jadi SMA gitu ya. Ya mungkin ada yang sudah gak sabar mau ketemu teman-teman juga, ada yang penasaran kira-kira besok wali kelasnya seperti apa ya. Bahkan ada juga yang masih merasa kayak berat banget gitu ya ninggalin suasana liburan. Ya hal itu wajar sih teman berdua, yang terpenting sambut hari esok itu dengan semangat dan juga rasa percaya diri. Pokoknya malam hari ini jangan lupa siapkan perlengkapan sekolahnya, rapikan seragam, isi tasnya dengan buku dan juga alat tulis yang dibutuhkan, dan usahakan tidur lebih awal ya supaya besok bisa bangun pagi dalam keadaan yang segar. Pokoknya awal hari yang baik itu seringkali dimulai dari persiapan yang baik juga. Nah untuk adik-adik yang baru memasuki jenjang sekolah baru, jangan takut kenalan sama teman-teman yang lain, semoga dapat banyak teman ya dan mencoba hal-hal positif yang baru ya. Pokoknya nanti bakal ada teman baru, guru baru, lingkungan baru. Itu adalah kesempatan untuk belajar, untuk bertumbuh dan juga menemukan pengalaman yang lebih menyenangkan. Ya pokoknya semoga hari pertama sekolah itu berjalan dengan lancar, penuh semangat dan juga membawa banyak cerita indah ya. Dan pokoknya selamat belajar juga buat teman-teman adik-adik yang masih sekolah, tetap disiplin, hormati guru, sayangi teman, dan jangan pernah berhenti mengejar cita-cita ya. Yang besok udah mulai kerja lagi juga jangan lupa ya semangatnya ya teman berdua. Pokoknya istilahnya, kalau memang minggu lalu ya itu terasa berat, jangan jadikan itu alasan untuk menyerah ya. Setiap orang itu punya tantangan yang beda-beda. Ada yang sedang berjuang mencari pekerjaan, ada juga yang tengah membangun usaha, ada yang sedang mempertahankan pekerjaan. Semua proses itu butuh waktu. Yang terpenting adalah jangan berhenti melangkah ya. Dan buat teman berdua yang sekarang ini masih berada di perjalanan, tetap utamakan keselamatan, nikmati perjalanan yang tenang, jangan terburu-buru, selalu patuhi aturan lalu lintas. Semoga teman berdua semuanya bisa tiba di tujuan dengan selamat dan bisa beristirahat dengan nyaman bersama keluarga di rumah. Jangan lupa memberi waktu juga ya untuk diri sendiri. Kamu bisa mengistirahatkan tubuhmu sebelum kamu berjuang kembali di esok hari ya. Sembari istirahat akan saya sajikan lagu-lagu timur ya, Indonesia Timur teman berdua ya. Ada Lelah dari Mowi, ada Bakalai dari Andi Lowi, dan kemudian ada Gaya Lama dari Jackson Seran. Ini dia buat teman berdua semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RR Pro 2, seorang teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Welcome berdua sembari dengerin lagu-lagu Indonesia Timur. Eka akan menyajikan sejumlah informasi untuk teman pro 2 semuanya ya. Tapi kalau teman pro 2 ada yang mau request, teman pro 2 boleh banget request di WA-nya RRI Pro 2 Sorong di 0821-99147873 ya. Oke, teman pro 2, lanjut saja. Eka mau kasih informasi soal film ya, teman pro 2. Indonesia tuh kayaknya baru-baru ini banyak banget film yang baru ya, terutama di bulan Juni, Juli, Agustus ya. Kali ini kita akan ngebahas soal film yang sempat menghiasi layar bioskop Indonesia sejak 18 Juni 2026 ya. Ada film Cerita Lila yang mengangkat kisah horor psikologis yang berpusat pada misteri arwah seorang anak bernama Lila, karya MVP Picture disutradarai oleh Bobby Prasetyo yang sudah mulai menghiasi layar bioskop Indonesia sejak 18 Juni 2026. Naskah film ini ditulis oleh Erwanto Alpadublo bersama Gia Reksi, sedangkan Ram Punjabi dipercaya sebagai produsernya. Ceritanya diadaptasi dari penelusuran Supranatural yang sebelumnya dipublikasikan melalui kanal YouTube Diari Misteri Sara ya. Dan kisah ini berfokus pada Lila, arwah seorang gadis kecil yang belum mampu meninggalkan masa lalunya. Hal itu dikarenakan Lila terus mencari saudara kembarnya Lili yang menghilang. Pencarian tersebut menjadi awal terungkapnya misteri lama yang selama bertahun-tahun tersimpan rapat. Cerita berubah ketika Nia bersama ibunya Tari pindah ke rumah yang dihuni arwah Lila ini. Pertemanan antara Lila dan Nia kemudian membawa keduanya menelusuri jejak masa lalu yang perlahan mengungkap rahasia kelam. Situasi semakin mencekam setelah kemunculan Rahma mulai mengancam keselamatan mereka. Dan demi mengungkap kebenaran di balik tragedi tersebut, Nia meminta bantuan Sarah dan Wisnu yang berpengalaman menghadapi peristiwa supranatural. Lutesha memerankan karakter Tari, sedangkan ada Miesa Lin dipercaya membawakan tokoh Nia, dan Firzana Alia berperan sebagai Lila ya. Kemudian ada Ratu Horor Indonesia nih, Syarefa Danis nomor 2 yang memerankan Rahma. Sementara ada Sarah sendiri ya, ada Sarah Wijayanto dan juga Wisnu Hardana juga tampil sebagai Sarah dan juga Wisnu. Selain para pemeran utama, film ini juga dibintangi Wani Darmawan, ada Wafda Saifan, dan juga Anissa Hertam ya. Memadukan unsur horor, misteri dan juga drama keluarga, Cerita Lila ini mengajak penonton mengikuti pencarian kebenaran di balik hilangnya Lili. Dan film ini juga menampilkan perjalanan emosional para tokohnya saat

0: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Pro 2 FM.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Baik, itu berdua ada satu film yang berjudul film Kartini versi Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi medium mengenalkan kembali pemikiran R.A. Kartini kepada generasi muda. Jadi ada pemutaran film ya tanggal 11 Juli 2026 kemarin, tepatnya di hari Sabtu. Pemutaran film ini berlangsung dalam rangkaian pameran Tatah di Museum Nasional Indonesia. Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar mengatakan Kartini bukan sekedar sosok yang diperingati setiap tahun. Menurutnya Kartini ini merupakan simbol keberanian berpikir, belajar, dan memperjuangkan kesempatan setara. Bagi masyarakat Jepara, Kartini adalah semangat untuk terus belajar dan berpikir merdeka. Semangatnya membuka kesempatan bagi semua masyarakat. Hal ini dikatakan langsung oleh Ibnu dalam acara pemutaran dan juga diskusi film Kartini versi PBB yang menjadi bagian dari rangkaian pameran Tatah di Museum Nasional Indonesia. Ia mengatakan film ini mampu mendekatkan nilai perjuangan Kartini melalui bahasa visual. Medium tersebut dinilai lebih mudah dipahami generasi masa kini. Selain itu, lanjutnya, film ini juga mengajak masyarakat memahami perubahan yang bermula dari keberanian berpikir. Gagasan tersebut tetap relevan menghadapi berbagai tantangan zaman. Dalam kesempatan itu, ada sutradara film biopik Kartini yakni Hanung Bramantyo pun juga mengatakan bahwa film Kartini versi PBB ini berbeda dari tayangan bioskop, dan ia mengatakan penyuntingan ulang dilakukan untuk menghadirkan nilai historis yang lebih autentik. Menurut Hanung, film ini memberikan rangsangan kepada penonton untuk mencari literatur dan juga mempelajari sejarah. Karena itu, ruang budaya perlu saling terintegrasi. Sementara itu, Direktur Tatah Veronica Rompis berharap masyarakat mengenal Kartini sebagai pemikir bangsa, dan menurutnya gagasan progresif Kartini ini dapat menjadi warisan intelektual bagi generasi muda.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah dengar soal Cano Cristales? Sungai ini sering dijuluki sebagai Sungai Pelangi dan lokasinya ada di Kolombia. Di waktu-waktu tertentu, airnya bisa berubah jadi warna merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Kelihatannya kayak sungai hasil editan, padahal aslinya nyata. Warna-warna unik ini muncul karena tanaman air bernama Macarena clavigera. Ditambah ganggang, mineral, dan cahaya matahari. Kalau musimnya pas dan airnya jernih, semua elemen itu bikin Cano Cristales kelihatan seperti lukisan hidup.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

ada satu film horor yang unik nih teman berdua. Dia tuh film horornya tuh ramah anak ya. Kalau biasanya film horor itu kan banyak jump scare-nya, kemudian sangat-sangat menakutkan, kadang-kadang di luar nalar juga ya teman berdua. Tapi ada satu film horor fantasi ramah anak yang sudah di ACC sama Kak Setonya langsung teman berdua ya. Jadi film horor bergenre komedi fantasi horor ini menampilkan 4 sahabat kreatif yang priang yang siap menemani adik-adik ya. Judulnya Ghost Buzzer atau Mampro 2, yang menawarkan petualangan 4 sekawan yang membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu ya. Keempat tokohnya yakni ada Udin yang diperankan oleh Rafael Fernando, ada Nizam yang diperankan oleh Nevan Atala, ada Raka yang diperankan oleh Claudio Alexandre, dan juga Caca yang diperankan oleh Karissa Putri. Saat melakukan special screening, mereka ini disambut riuh gembira anak-anak PAUD SD hingga SMA dan juga SMK. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, turut mengapresiasi film ini, dan pria yang akrab disapa dengan Kak Seto ini menyebut Ghost Buzzer ini mengenalkan genre yang beda ya. Katanya dia sangat berterima kasih sekali dengan pihak M8 Picture yang memperkenalkan genre beda dan bikin anak tidak takut dengan hantu ya. Jadi dunia gaib itu sepatutnya dikenalkan sejak dini agar tidak terkesan menakut-nakuti. Yang terpenting tidak takut sama sekali, melainkan takut sama Allah Subhanahu wa taala, ujarnya ya dalam siaran pers yang dikutip pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Kak Seto pun setuju jika film ini layak meraih surat tanda lulus sensor untuk kategori semua umur. Sementara ada Ko Amirullah, eksekutif produser M8 Picture, juga berterima kasih kepada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia atas surat resminya. Jadi Ghost Buzzer ini merupakan hasil tangan dingin dari Aditya Gumai, tokoh Sanggar Anak dan juga sekolah nonformal Sanggar Ananda, dan bersama Ko Amirullah yang mengeluarkan ide cerita, sementara ada Agus dan juga Amir Gumai dipercaya sebagai sutradara. Ghost Buzzer ini tayang pada hari Kamis nanti ya, di tanggal 16 Juli 2026, dan juga turut menyajikan unsur komedi sebagai salah satu kekuatan utamanya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

0: lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Yang suka sama film petualangan kayaknya harus merapat nih, karena Eka mau membagikan beberapa film petualangan yang mungkin bisa di rewatch ya teman-teman berdua, untuk mengisi waktu luang kamu ya, atau di sela-sela istirahat kamu ya. Dan salah satu dari kelima film yang akan Eka bagikan ini merupakan film favorit Eka nih teman-teman berdua ya. Yang pertama ada 5 cm ya, tahun 2012. Jadi ini adalah film petualangan yang bahkan masih populer hingga saat ini. Film ini adaptasi novel dari karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru untuk mewujudkan mimpi sekaligus mempererat persahabatan mereka. Yang kedua ada Petualangan Sherina. Ini ada yang versi dulu masih kecil ya, di tahun 2000, ada juga yang udah gedenya ya. Tinggal mau pilih yang mana aja, dua-duanya bagus semua ya. Jadi film ini sebenarnya lebih ke musikal ya teman-teman berdua. Mengisahkan Sherina dan juga Sadam, diperankan oleh Sherina Munaf sendiri dan juga Darby Romero, yang berpetualang menghadapi penculikan ya. Perjalanan mereka dipenuhi berbagai tantangan yang menguji keberanian dan juga kerjasama. Kemudian yang suka makan-makan ada Aruna dan juga Lidahnya. Ini juga merupakan salah satu film favorit Eka, karena seru ya bisa ngelihat beberapa kuliner di Indonesia atau maupun dua. Film ini menghadirkan kisah perjalanan Aruna yang diperankan oleh Dian Sastro bersama 3 sahabatnya di berbagai kota Indonesia. Dan di sela pekerjaannya mereka menjelajahi beragam kuliner khas yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Next ada Laskar Pelangi 2008 yang mengisahkan perjuangan 10 anak di Belitung yang tetap semangat bersekolah meskipun di tengah keterbatasan. Adaptasi dari novel Andrea Hirata memperlihatkan petualangan masa kecil yang penuh harapan dan juga mimpi. Kemudian di

tahun 2017 itu ada Susah Sinyal yang menyinggung tentang rumitnya hubungan ibu dan juga anak tanpa kehadiran figur ayah dalam keluarga. Jadi dalam film ini ada Ellen yang diperankan oleh Adinia Wirasti dan juga putrinya Kiara yang diperankan oleh Aurora Ribeiro melakukan perjalanan ke Sumba untuk memperbaiki hubungan mereka. Nah, melalui perjalanan tersebut, Susah Sinyal memperlihatkan bahwa waktu bersama keluarga itu jauh lebih berharga daripada kesibukan sehari-hari. Disutradarai oleh Ernest Prakasa, film ini memperkenalkan pesona alam Sumba sebagai latar yang hangat dan juga apik.

0: Pod FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pod FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu sto? Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

kasih informasi yang banyak nih untuk Tomo Prodia sebelum nanti di jam 9 malam akan ada Indonesia Pro Indi yang menemani Tomo Prodia semuanya ya. Baru-baru ini industri perfilman Indonesia menunjukkan perkembangan ya melalui lahirnya aktor dan juga aktris dengan kemampuan akting yang diakui luas ya. Penampilan mereka ini juga turut membawa karya Indonesia mendapatkan perhatian di berbagai ajang perfilman dunia ya. Yang pertama ada Laura Basuki Tomo Prodia yang mendapatkan Silver Bear ya dari pemeran untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022 dan penghargaan tersebut diraih berkat penampilannya di film Before Now and Then ya. Prestasi itu menjadi salah satu pencapaian penting bagi perfilman Indonesia di kancah internasional ya. Yang kedua ada Marsha Timothy Tomo Prodia yang juga mendapatkan penghargaan berkat perannya di film Marlina si pembunuh dalam 4 babak ya. Dan ini mewakili Indonesia dalam seleksi menuju Academy Award 2019 ya. Kemudian ada Reza Rahardian yang mendapatkan penghargaan Best Actor di Asia Pasifik Film Festival Kamboja. Penghargaan itu berkat perannya di Rudy Habibie ya. Kemudian ada Joe Taslim yang juga mendapatkan penghargaan Tomo Prodia berkat filmnya ya, termasuk Fast and Furious 6 ya. Terus kemudian ada Lukman Sardi juga sebagai aktor yang mampu memerankan beragam karakter ya. Kiprahnya di perfilman Indonesia itu sudah tidak diragukan lagi, bahkan sudah puluhan tahun. Mendapatkan penghargaan aktor terbaik di Malaysia International Film Festival ya. Kemudian ada Dian Sastrowardoyo yang juga berhasil memerankan berbagai karakter di layar lebar ya. Bahkan mendapatkan penghargaan Best Actress di film festival di Prancis ya, Tomo Prodia. Baik, Tomo Prodia, kita sama-sama menantikan Indonesia Pro Indi ya yang disiarkan secara langsung secara berjaringan yang di mana disiarkan dari RRI Jakarta ya sampai jam 10 malam nanti.

akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Good Weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Baru saja Tomo Pro 2 dengerin Indonesia Pro ID yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang kembali lagi bersama Eka di RRI Pro 2 Sorong yang akan menemani Tomo Pro 2 sampai jam 12 malam nanti ya. Dimanapun Tomo Pro 2 berada malam hari ini, semoga kamu dalam keadaan sehat dan juga penuh rasa syukur dan bisa menikmati malam yang tenang, istirahat yang cukup. Pokoknya terima kasih buat Tomo Pro 2 yang sudah setia sekali menjadikan Pro 2 FM RRI Sorong ini sebagai teman menemani waktu istirahat, perjalanan maupun aktivitas Tomo Pro 2 di malam hari ini. Dan tidak terasa juga akhir pekan sudah berada di penghujung ya, karena besok pagi rutinitas akan kembali dimulai, alarmnya juga bakal bunyi lagi lebih awal, jalanan akan kembali ramai, sekolah juga sudah mulai aktif lagi karena sudah memasuki tahun ajaran baru, kampus juga pasti akan dipenuhi para pelajar dan juga mahasiswa, sementara tempat kerja kembali menggeliat dengan berbagai aktivitasnya ya. Malam ini menjadi jembatan antara waktu istirahat dan juga semangat ya untuk memulai pekan yang baru. Jadi buat Tomo Pro 2 terutama nih buat yang mau sekolah lagi, back to school adik-adik ya, semoga bisa menikmati masa-masa sekolah lagi setelah menikmati masa liburan kemarin ya. Selamat memulai aktivitas belajar lagi, semoga besok menjadi hari yang menyenangkan. Jangan lupa siapin seragam, buku pelajaran, alat tulis dan perlengkapan sekolah malam hari ini juga, biar besok gak terburu-buru, tidur lebih cepat ya, supaya tubuh kembali segar dan siap mengikuti pelajaran dengan penuh semangat lagi. Semoga kamu bisa ketemu sama teman-teman baru, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menciptakan banyak kenangan indah selama tahun ajaran ini. Untuk mahasiswa yang pekan ini menjadi awal produktif, mungkin sudah ada jadwal kuliah lagi, tugasnya menanti, target akademik juga harus dicapai, kerjakan satu persatu ya. Tomo Pro 2 jangan merasa terbebani. Ingat, proses belajar itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap konsisten. Buat Tomo Pro 2 yang besok kembali bekerja, semoga pekan baru bisa membawa energi dan juga peluang baru. Mungkin minggu lalu juga ada pekerjaan yang belum selesai, target yang belum tercapai, ada tantangan yang masih harus dihadapi. Jangan jadikan itu sebagai beban, tetapi sebagai pengalaman yang membantu kita menjadi lebih baik lagi. Setiap hari Senin tuh gitu, Tomo Pro 2 selalu membawa kesempatan baru untuk memulai lagi. Nah kalau malam hari ini Tomo Pro 2 masih berada di perjalanan, kami mau mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Meskipun lalu lintas sudah agak sedikit lengang, tapi kurangi kecepatan karena biasanya kalau lengang itu kecepatannya akan naik ya. Pokoknya patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Jangan memaksakan diri apabila kamu udah mulai mengantuk ya. Keselamatan itu nomor satu karena ada keluarga yang menunggu di rumah ya. Baik, Tomo Pro 2 masih akan menemani Tomo Pro 2 semuanya. Jangan lupa nanti di jam 11 malam akan dikesajikan juga jazz musik untuk menemani Tomo Pro 2.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini toh video
3: guys,
2: video
3: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah.
5: Cukup. Tidak.
6: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
0: Produe FM.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

Bayi Tempur 2 di saat sebagian orang sudah memejamkan mata dan menikmati waktu istirahat, masih banyak loh Tempur 2 di antara kita yang justru memulai pekerjaan. Ya, buat Tempur 2 yang malam hari ini sedang menjalankan tugas malam, apapun profesinya dan dimanapun bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan semangat hingga tugas selesai. Ya, mungkin malam ini ada tenaga kesehatan yang sedang berjaga di rumah sakit, petugas keamanan yang menjaga lingkungan agar tetap aman, ya, ada anggota TNI dan juga Polri yang bertugas melayani masyarakat, pemadam kebakaran yang selalu standby, ya, pengemudi ojol dan lain sebagainya yang masih begadang di malam hari ini, rekan-rekan media yang siap menyampaikan informasi sampai pekerja di tempat makan, ya. Terima kasih atas dedikasinya, berkat kerja kerasnya banyak aktivitas masyarakat yang tetap berjalan dengan baik bahkan di malam hari, ya. Menjalani tugas malam itu tentu bukan hal yang mudah, ya Tempur 2. Kita harus melawan rasa kantuk, tubuh yang juga sudah mulai lelah, suasana yang sudah semakin sepi, terus seringkali itu juga menjadi tantangan tersendiri. Karena itu jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh, luangkan waktu sejenak untuk beristirahat ketika memungkinkan, kemudian minum air yang cukup dan tetap fokus menjalankan setiap tanggung jawab dengan aman, ya. Dan bagi Tempur 2 yang malam ini sedang mengemudi, baik mengantar penumpang misalnya maupun membawa barang ke berbagai tujuan, tetap utamakan keselamatan, jangan memaksakan diri kalau mengantuk, ya. Bila memungkinkan, berhentilah sejenak di tempat yang aman untuk istirahat, ya. Perjalanan yang aman itu selalu lebih penting daripada terburu-buru, ya. Dan untuk Tempur 2 yang sedang bekerja sendirian, ya, malam hari ini ingatlah bahwa kamu gak benar-benar sendiri, karena malam hari ini Pro 2 FM masih menemani Tempur 2 tentunya dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi sampai jam 12 malam nanti. Pokoknya teruslah menjaga semangat, karena setiap pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab itu memiliki arti yang besar bagi banyak orang, ya. Semoga tugas malam hari ini berjalan lancar, pekerjaan selesai dengan baik, dan saat matahari terbit nanti Tempur 2 bisa pulang dan selamat untuk beristirahat bersama keluarga, ya. Pokoknya terima kasih buat Tempur 2 yang sudah menghabiskan malam hari ini bersama kami. Pokoknya tetap setia di RRI Pro 2 Sono, teman terbaik kamu sampai jam 12 malam nanti.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Baik teman Pro2, waktu terus berjalan dan tanpa terasa malam ini juga sudah hampir berganti hari ya. Jadi ini bagi sebagian orang ini adalah waktunya untuk mematikan lampu kamar lalu istirahat ya. Tapi bagi sebagian lainnya malam itu justru masih panjang ya. Ada yang lembur mungkin malam hari ini, ada yang belajar buat esok hari ya. Ada yang gak bisa tidur karena besok udah masuk sekolah lagi ya kan. Atau masih ada juga yang dalam perjalanan menuju rumah, ada yang bekerja juga di malam hari ini. Pokoknya apapun aktivitas teman Pro2 malam ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Pokoknya terima kasih sudah menghadirkan Pro2 FM RRI Sorong sebagai teman yang mengisi suasana malam dengan musik, dengan cerita dan juga informasi ya. Dan menjelang tengah malam itu seringkali jadi waktu yang paling tenang ya. Jalanan pun juga udah mulai lengang, suara kendaraan berkurang, suasananya juga lebih damai. Dan di momen seperti ini kita punya kesempatan untuk berhenti sejenak dari kesibukan dan juga mengingat kembali perjalanan hari ini. Ya mungkin ada hal-hal yang belum dicapai hari ini, ada juga hal-hal yang menyenangkan hari ini ya. Kalau hari ini belum berjalan dengan sesuai harapan, itu gak apa-apa banget, karena setiap hari itu adalah proses belajar ya teman Pro2. Tidak semua rencana itu harus selesai dalam satu waktu. Pokoknya yang terpenting itu adalah tetap memiliki semangat untuk bangun dan mencoba lagi esok hari ya. Dan untuk teman Pro2 yang besok pagi harus beraktivitas, jangan lupa memberi kesempatan tubuh untuk istirahat. Tidur yang cukup bukan hanya membuat tubuh lebih segar, tapi juga bisa membantu kita berpikir lebih jernih dan menjalani hari dengan lebih baik lagi. Jika masih menikmati waktu malam, gunakan dengan bijak, kurangi waktu menatap layar ponsel dan berikan ruang bagi tubuh untuk benar-benar rileks ya. Bagi yang masih bertugas malam hari ini, tetap semangat. Kami tahu betul pekerjaan teman Pro2 sangat berarti bagi banyak orang ya. Semoga setiap tugas yang dapat diselesaikan dengan baik, dan teman Pro2 bisa diberikan kesehatan, keselamatan hingga kembali berkumpul bersama keluarga ya. Dan buat teman Pro2 yang mungkin sedang rasa lelah, penat ya, ingatlah bahwa setiap malam itu selalu diikuti oleh pagi. Seperti halnya hidup, setiap kesulitan itu akan berlalu, dan setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu akan menemukan jalan nya ya. Jadi tetap bersama kami ya teman Pro2, karena masih ada beberapa lagu-lagu pilihan yang siap menemani malam teman Pro2. Dan nanti di jam 23 waktu Indonesia Timur akan disajikan jazz musik untuk menemani teman Pro2 sampai jam 12 malam nanti.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

Ya, tuh perdua waktu terus berlalu begitu cepatnya. Malam sudah terus berjalan dan kini saatnya kita menikmati suasana yang lebih santai. Biarkan sejenak temu perdua beristirahat sambil dengerin musik ya. Bagi temu perdua yang masih menyelesaikan pekerjaan, sedang belajar, menemani perjalanan, bertugas malam, mungkin juga belum bisa memejamkan mata, semoga deretan lagu pilihan malam hari ini bisa menjadi teman yang bisa membuat suasana terasa lebih hangat dan juga menenangkan ya. Dan inilah jazz musik untuk menemani temu perdua sampai jam 12 malam nanti.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
2: apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Produ FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nginep dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Teman Perundua, dengan melalunya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Perundua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademau 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Perundua, dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Lademak. Mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin tanggal 13 Juli 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di

0: Eden, belum merdeka juga lo?
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro. Game online.
0: Udah sono.
1: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
2: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
7: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
6: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
7: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
6: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
7: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
6: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
7: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
6: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
8: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
1: Selamat pagi, teman.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pro2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Grace masih menemani kalian di 96,7 ya. Dan tentunya di edisi hari Senin nih, tanggal 14, Senin 13 Juli ya, 2026. Tidak terasa kita sudah di pertengahan bulan Juli tahun 2026 ini teman Pro 2. Dan saatnya Grace berbagi info buat kalian di pagi ini. Info pertama teman Pro 2 ya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung kampanye perlindungan hak anak yang digelar oleh 9 pusat pengembangan anak di Kota Sorong sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Atika Rafika mengatakan pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya berada di puncak pemerintah tetapi juga melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 dan masih di Info Pro 2. Kali ini info dari Wakil Bupati Sorong Sutejo membuka pelatihan keterampilan negosiasi dan prestasi bagi pemuda pelopor Kabupaten Sorong yang digelar di Aimas Hotel pada hari Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas generasi muda agar mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Sutejo mengatakan pelatihan tersebut dirancang untuk membekali para pemuda dengan kemampuan komunikasi yang efektif, keterampilan bernegosiasi dalam mencari solusi bersama, serta membangun jejaring komunikasi antar pemuda pelopor. Ia mengapresiasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sorong yang telah menyelenggarakan pelatihan tersebut. Menurutnya, kemampuan negosiasi dan presentasi merupakan bekal penting bagi generasi muda dan generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Sementara itu, Sekretaris Disparpora Kabupaten Sorong, Niko Solosa, mengapresiasi semangat dan antusiasme para peserta selama mengikuti pelatihannya. Menurutnya, keterampilan yang diperoleh tidak hanya menjadi bekal pribadi, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap para pemuda pelopor Kabupaten Sorong yang mengikuti pelatihan dapat kembali ke distrik dan kampung masing-masing dengan membawa semangat baru serta kesiapan untuk menghadirkan perubahan nyata di lingkungan mereka. Tentunya, teman Pro 2, melalui pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Sorong berupaya mencetak pemuda yang memiliki kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta daya saing sehingga mampu menjadi pelopor pembangunan di daerahnya masing-masing.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, teman Pro 2 masih di Info Pro 2. Sorong menjadi kota pembuka pelaksanaan Budayana Run 2026. Kurang lebih 500 orang peserta dari berbagai kalangan ikut andil dalam run tersebut. Berlangsung di Wihara Buddha Jayanti, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan fun run sejauh 5 km ini dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Timur dengan rute dari Wihara Buddha Jayanti melintasi Jalan Ahmad Yani, berputar di lampu merah Maranatha menuju kawasan Masjid Al-Jihad, lalu kembali finish di titik awal. Selaku Ketua Umum Majelis Budayana Indonesia, Amin Untario, mengatakan bahwa kegiatan Budayana Run ini termasuk tahun kedua penyelenggaraan. Sebelumnya sukses digelar di 5 kota di tahun 2025 dan berhasil meraih rekor muri. Lebih lanjut dikatakan, meski jumlah umat Buddha di Sorong tidak banyak, namun semangat panitia dan masyarakat menjadi alasan utama dipilihnya Kota Sorong sebagai lokasi pembuka. Dengan mengusung tema Stronger in Diversity, Amin menjelaskan kegiatan ini terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Amin menyebutkan selain run 5 km, kegiatan juga diwarnai dengan senam Sumba, pemeriksaan kesehatan gratis, bazar UMKM, pembagian makanan dan minuman, serta pengundian lebih dari 100 hadiah door prize. Kemudian Amin menyampaikan, Budayana Run tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat di tengah perkembangan teknologi yang membuat banyak orang lebih sering beraktivitas di dalam ruangan. Untuk itu Amin berharap kegiatan ini dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan di berbagai daerah.

0: 2.
1: Okay guys, let's talk about dampak sleep call. Jangan cuma senyum-senyum doang ya, lihat dia tidur, tapi besoknya kamu linglung kayak zombie habis begadang nonton bola. Nih, dampaknya kalau habis sleep call. Pertama, telinga panas dan baterai tekor. Percaya, taruh HP di samping telinga semalaman sambil nyalain data seluler itu, speedrun bikin HP kamu jadi hand warmer. Bonusnya, bangun pagi baterai tinggal 7%. Panik kan nyari charger? Kedua, kualitas tidur bohongan. Otakmu tuh sebenarnya gak benar-benar istirahat. Dia setengah sadar nungguin suara dari speaker. Dia ngomong apa enggak ya? Akhirnya tidurmu dangkal. Besoknya pas kuliah atau kerja, bukannya fokus, malah mikir, kok dia nafasnya lucu ya tadi? Ketiga, tagihan pulsa atau kuota misterius. Udahlah, anak kos dan dompet mahasiswa paling tahu rasanya. Kuota yang harusnya buat ngerjain tugas dan scrolling sampai pagi, malah abis buat dengerin suara dengkuran dan kipas angin. Worth it? Mungkin, tapi perut gak bisa dikasih makan virtual hug. Keempat, anxiety meningkat. Hati-hati ya guys, kalau tiba-tiba miss call atau tiba-tiba dia bilang, aku tidur duluan ya, duluan dari biasanya. Kadang overthinking itu lahir dari kebiasaan sleep call yang gak sehat. Tidur itu hak asasi, jangan sampai tidurmu bergantung sama sinyal orang lain. Kesimpulannya, sleep call itu bumbu, bukan menu utama yang bikin manis. Ya, tapi kalau kebanyakan ya enek, dan besoknya sakit kepala. Jadi, sesekali aja, malam ini coba sleep call sama guling. Lebih adem, gak ngabisin pulsa, dan pastinya gak bakal ghosting kamu pas pagi hari. Dah ya, saya matiin HP dulu, takut kena radiasi katanya. Eh, tapi bentar, buka TikTok dulu deh, 5 menit.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Tambrau berkomitmen menyelesaikan sengketa hak ulayat yang menyebabkan aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 3 Kebar terganggu akibat aksi pemalangan oleh pemilik tanah adat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Tambrau Paulus Ajambuani saat memimpin rapat penyelesaian sengketa lahan SMA Negeri 3 Kebar di Aula Mes Pemerintah Kabupaten Tambrau Distrik Kebar pada hari Kamis 9 Juli 2026. Rapat dihadiri pelaksana tugas Sekretaris Daerah Hasan B. Tafalas, Kepala Dinas Pendidikan Karel Nau, Kepala Distrik Kebar, tokoh masyarakat, serta perwakilan keluarga pemilik hak ulayat dari Marga Ajoy. Paulus menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menuntaskan persoalan tersebut melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Paulus, pemerintah tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat, namun proses penyelesaian harus dilakukan secara profesional agar memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dalam rapat tersebut, pemerintah membuka ruang dialog dengan mendengarkan langsung aspirasi keluarga pemilik hak ulayat sebagai bagian dari upaya mencari solusi melalui musyawarah. Mewakili keluarga Marga Ajoy, Victor Ajoy menjelaskan bahwa lahan yang kini digunakan untuk SMA Negeri 3 Kebar merupakan tanah adat milik keluarganya yang hingga kini belum memperoleh kepastian pembayaran ganti rugi dari pemerintah daerah. Ya, mengatakan almarhum Hufni Ayo yang sebelumnya telah menyampaikan kesepakatan nilai ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah. Karena itu keluarga berharap pemerintah segera menyelesaikan kewajiban tersebut agar pemalangan sekolah dapat dibuka dan kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung normal. Menanggapi aspirasi tersebut, Paulus memastikan pemerintah akan menindaklanjuti proses pembayaran ganti rugi setelah dilakukan penilaian kembali oleh tim aprasial. Langkah itu diperlukan untuk memastikan nilai kompensasi sesuai dengan kondisi objek dan ketentuan yang berlaku. Wakil Bupati juga mengungkapkan bahwa persoalan hak ulayat tidak hanya terjadi di SMA Negeri 3 Kebar. Pemerintah Kabupaten Tambrau saat ini juga tengah menangani sengketa lahan di sejumlah lokasi lain termasuk lahan SMP Santa Maria Iwin. Menurutnya seluruh persoalan hak ulayat akan diselesaikan secara bertahap melalui dialog, pendekatan kekeluargaan dan penilaian yang profesional sehingga hak masyarakat adat tetap terlindungi tanpa menghambat pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Tambrau berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal menuju kesepakatan antara pemerintah dan pemilik hak ulayat sehingga proses pembayaran ganti rugi dapat segera diselesaikan.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM,
4: teman terbaik kamu. Proudo FM.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
6: Aduh.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
3: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
4: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Tidak terasa sudah pukul 7 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya yang mulai aktivitas di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. By the way, hari ini juga sudah mulai persekolahan ya buat adik-adik SMA, SMP, SD atau yang baru masuk sekolah ya, yang baru masuk tahun pelajaran baru, baru masuk SMP atau SMA atau SD, semangat ya belajarnya di hari ini, tahun ajaran baru nih teman Pro 2. Semangat memulai pelajaran di hari ini. Buat kalian juga yang pada ke kantor ya, hati-hati di jalan teman Pro 2, tetap memperhatikan lampu lalu lintas, jangan sampai lupa pakai helm ya yang bagi berkendara roda 2, dan pastikan selalu menggunakan helm teman Pro 2. By the way, ini juga agak mendung, jangan lupa mantelnya dibawa kalau bisa ya teman Pro 2, jangan sampai di tengah perjalanan kalian malah hujan lalu basah teman Pro 2. Jadi usahakan sedia mantel atau jas hujan sebelum hujan turun teman Pro 2. Ya pokoknya buat kalian di hari ini semangat ya, jangan lupa sarapan pagi. Sarapan penting sekali untuk menjaga kesehatan kalian pastinya sepanjang hari ini teman Pro 2. Stamina kalian sepanjang hari ini pasti sangat dipengaruhi sama sarapan yang kalian makan di pagi ini. Jadi jangan lupa sarapan teman Pro 2 supaya sampai tengah hari masih kuat ya, sampai di jam makan siang. Dan tentunya ditemani bersama dengan Pro 2 Sorong. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Selamat pagi, teman.

Ya, teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di Spada pagi ini pukul 7:20 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Kali ini ya, salah satu aktivitas yang baik untuk kesehatan itu ternyata adalah tertawa. Kedengarannya memang sederhana ya, terlalu sederhana, tapi ternyata ada ilmunya nih teman Pro 2. Jadi saat kita tertawa, tubuh itu tidak hanya merasa lebih senang, tapi ada berbagai perubahan biologis yang terjadi. Jadi dalam unggahan di media sosial dari Dr. Christian Dion Sailan ya, teman Pro 2, spesialis penyakit dalam, yang menjelaskan bahwa tertawa itu membantu menurunkan hormon stres, kemudian meningkatkan hormon yang membuat perasaan kita lebih baik dan pastinya membuat tubuh kita juga jauh lebih rileks ya, teman Pro 2, dan pastinya mengurangi ketegangan otot nih. Dan hubungannya dengan diabetes, kita juga sudah belajar kalau stres itu bisa meningkatkan gula darah. Jadi ketika stres berkurang, hormon kortisol menurun ya teman Pro 2. Respon tubuh juga akan jadi lebih baik dan kontrol gula darah bisa lebih stabil. Tapi teman Pro 2, tentunya tertawa itu bukan pengganti obat ya. Pola makan sehat, olahraga, dan kontrol rutin itu yang utama ya teman Pro 2. Tapi tertawa bisa menjadi pelengkap gaya hidup sehat. Coba ingat kapan terakhir kalian tertawa lepas ya teman Pro 2. Menonton film lucu kah, atau bercanda dengan keluarga, atau bermain dengan anak atau cucu teman Pro 2. Ini juga bahkan, atau kalian juga sudah tertawa lepas bersama dengan hewan peliharaan kalian. Kadang hal-hal sederhana seperti ini yang sangat membantu kesehatan mental kita ya teman Pro 2. Karena pentingnya menjaga kesehatan itu bukan hanya soal apa yang kita makan setiap harinya ya teman Pro 2, tapi bagaimana kita juga menjalani hidup.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2 dan tentunya masih di Spada pagi ini. Biasanya kita sering merasa pegal ya atau mudah lelah, ternyata itu bisa jadi tanda tubuh kita kurang bergerak ya Teman Pro 2. Sayangnya nih hal ini sering diabaikan oleh banyak orang ya, sampai pada akhirnya tubuh kita itu sudah tidak lagi kuat menahan beban Teman Pro 2. Banyak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk duduk, baik saat kita bekerja, belajar atau juga bersantai ya Teman Pro 2, padahal tubuh dirancang untuk bergerak setiap harinya Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, kalau tubuh kurang bergerak atau hanya melakukan aktivitas fisik sangat minim, tubuh kita itu bisa mulai menunjukkan berbagai tanda yang sering kita anggap sepele ya Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan tubuh kita kurang bergerak ya Teman Pro 2, pastinya tubuh kita sering pegal ya, pegal dan juga kaku. Tanda kalau tubuh kurang gerak adalah kalau kita sering bangun tidur dengan tubuh terasa kaku atau mudah pegal setelah duduk lama. Ini bisa jadi tubuh kita kurang bergerak Teman Pro 2. Selain itu juga sering merasa lemas ya, walaupun sudah cukup tidur, ini juga bisa jadi tanda tubuh kalian kurang bergerak. Dan aktivitas fisik membantu melancarkan aliran darah sehingga oksigen dan juga nutrisi bisa cepat tersebar ke seluruh tubuh kita. Ada juga ya Teman Pro 2, kalau kita kurang bergerak, nafas kita mudah terengah-engah nih Teman Pro 2. Kalau kita jarang berolahraga, semakin menurun juga kebugaran tubuh kita sehingga aktivitas ringan jadi terasa lebih berat. Tidak hanya itu Teman Pro 2, kurang bergerak juga pastinya memperlambat kerja sistem pencernaan nih. Gerakan tubuh membantu usus mendorong sisa makanan supaya lebih mudah dikeluarkan. Kalau kita kurang aktivitas fisik juga tidak hanya mempengaruhi kesehatan tubuh ya, tapi juga mental kita Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan jarang bergerak, lebih mudah merasa stres, cemas, atau suasana hati lebih suka memburuk gitu ya Teman Pro 2. Selain itu tidak hanya suasana hati yang mudah berubah ya, kalau kita sering sulit tidur atau mudah terbangun di malam hari, biasanya penyebabnya juga bisa karena tubuh yang kurang aktif bergerak Teman Pro 2.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2. Grace menemani kalian di Spada pukul 7 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Ya, saatnya Grace berbagi info cuaca buat kalian di hari ini bagi wilayah Klademak dan sekitarnya. Ya, teman Pro 2, pukul 8 sampai dengan pukul 9 berawan ya, teman Pro 2 cerah berawan. Kemudian di pukul 12 sampai dengan pukul 15 cerah, dan di pukul 18 sampai pukul 21 juga masih cerah, teman Pro 2. Sampai dengan pukul 12 malam juga masih cerah di sepanjang hari ini.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 Grace menemani kalian di pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, langsung rebahan setelah makan bukan pilihan yang baik ya. Setelah makan pastinya tubuh kita mulai mencerna makanan dan mulai menyerap gula ke dalam aliran darah. Jadi kalau orang dengan diabetes, proses ini sering menyebabkan lonjakan gula darah yang lebih tinggi dibandingkan orang tanpa diabetes, teman Pro 2. Jadi di unggahan media sosial Dr. Christian Dion Sailan, spesialis penyakit dalam, beliau mengungkapkan rebahan setelah makan ini akan buat aktivitas otot jadi sangat minimal ya. Penggunaan gula oleh otot juga bisa berkurang, akibatnya lonjakan gula darah setelah makan bisa bertahan lebih lama. Selain itu juga teman Pro 2, pada sebagian orang langsung berbaring setelah makan juga pastinya bisa meningkatkan resiko reflux. Resiko refluks asam lambung atau GERD atau rasa panas di dada, teman Pro 2. Dari Dr. Christian juga melanjutkan yang harus dilakukan setelah kita makan ya, tidak perlu olahraga berat, cukup lakukan aktivitas ringan, teman Pro 2. Jalan santai 10 hingga 15 menit. Kemudian bereskan meja makan, menyapu atau melakukan pekerjaan ringan lain ya, teman Pro 2. Yang terpenting tubuh kita harus tetap bergerak. Dan kapan boleh berbaring, teman Pro 2? Kalau memang ingin berbaring, kalian bisa kasih jeda di sekitar 2 sampai dengan 3 jam setelah makan, terutama setelah kalian punya keluhan asam lambung ya. Dan pastinya kebiasaan kecil setelah makan bisa beri pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan metabolik kalian, teman Pro 2. Jadi tubuh bisa lebih senang ya diajak bergerak daripada langsung diajak tidur.

0: Pro 2.
1: Budi, oh, kau isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Dolphin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Pro 2 FM.
11: Selamat pagi teman Pro 2.
12: Selamat pagi teman Pro 2.
13: Selamat pagi teman Pro 2.
12: Selamat pagi teman Pro 2.
14: Ya, teman Pro 2, kali ini ada air kelapa ya, yang sudah lama kita kenal sebagai minuman alami yang tentu saja menyegarkan sekaligus kaya nutrisi ya, teman Pro 2. Selain mampu menghilangkan dahaga, air kelapa juga pastinya mengandung berbagai elektrolit penting ya, kayak kalium, natrium, magnesium, sampai dengan kalsium yang pastinya punya peran dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh kita. Kandungan inilah teman Pro 2 ya yang buat air kelapa jadi pilihan minuman yang baik untuk membantu tubuh tetap terhidrasi teman Pro 2. Terutama setelah kita beraktivitas fisik atau saat cuaca panas. Selain membantu mengembalikan cairan tubuh, teman Pro 2, air kelapa juga punya sejumlah manfaat kesehatan lainnya. Kandungan antioksidan di dalam air kelapa teman Pro 2 ya pastinya bisa membantu melawan radikal bebas, kemudian kadar kalium yang tinggi berpotensi membantu menjaga tekanan darah kita tetap stabil. Beberapa penelitian juga menunjukkan teman Pro 2, konsumsi air kelapa pastinya bisa mendukung kesehatan jantung kita, kemudian meningkatkan stamina, dan pastinya membantu menjaga fungsi ginjal kita. Jadi dengan mengurangi resiko pembentukan batu ginjal ya, kalian juga bisa konsumsi air kelapa teman Pro 2. Ya, walaupun manfaat ini juga tetap perlu diimbangi dengan pola makan kita yang sehat dan pastinya gaya hidup kita juga yang sehat teman Pro 2. Jadi ini juga ada waktu terbaik ya untuk kita konsumsi air kelapa, bergantung sama kebutuhan tubuh kita. Salah satu waktu yang dianjurkan adalah pagi hari setelah kita bangun tidur nih teman Pro 2. Jadi di saat pagi hari setelah kita bangun tidur, tentunya tubuh ini membutuhkan cairan setelah semalaman beristirahat. Dan pastinya air kelapa bisa membantu menghidrasi tubuh sekaligus memberikan asupan elektrolit alami untuk memulai aktivitas harian kita.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Iya, 82 masih di 96,7 ya. Tentunya kita kalau mengkonsumsi serat dalam jumlah yang cukup, ternyata tidak hanya kasih manfaat yang baik ya buat kesehatan sistem pencernaan kita, teman Pro 2. Tapi konsumsi serat juga pastinya bisa membantu meningkatkan kualitas tidur dan juga menurunkan resiko mengalami gangguan tidur. Ya, berdasarkan hasil studi yang ditulis oleh dietisien ya, Julian Kubala, teman Pro 2, kualitas tidur punya kaitan erat dengan peran serat ya dalam mempengaruhi kesehatan usus kita, kemudian produksi neurotransmitter hingga kestabilan kadar gula darah. Tentunya serat bekerja dengan cara memberikan makan bakteri baik ya yang berada di dalam usus besar kita. Jadi bakteri-bakteri baik ini, teman Pro 2, nantinya akan menghasilkan asam lemak rantai pendek yang punya fungsi meminimalkan resiko peradangan. Tingkat peradangan yang tinggi di dalam tubuh selama ini sering sekali ya dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan, termasuk penurunan kualitas tidur dan gangguan tidur seperti insomnia, teman Pro 2.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah ke apa ini?
2: Oh, no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudor FM, Proudor FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Hit FM.
1: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

0: Pro 2.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.